bakanja, bakanja, kamata mumbele. Runganga betinga inja mbina harimu kriso. Nikamu yangana ye, ikusiko pepa anja kumba.